0: golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rangkuman berita Aceh dalam sepekan kembali hadir ke ruang dengar Anda pada Sabtu pagi ini di edisi 18 Juli 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil-Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pak-pak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada yang dapat menjangkau siaran kami. Siaran dibanjaluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3, Laibutar, Gunung Meriah, Cisingkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara, pengurangan kuota bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Aceh Singkil. Antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat yang bergantung pada Pertalite untuk bekerja. Sejumlah pengendara mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Salah seorang penarik becak di Kecamatan Singkil, Wardin, mengaku telah setengah hari mengantri BBM untuk mendapatkan minyak. Kalau dihitung, sudah lebih dari 4 jam. Menurutnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk mencari penumpang habis di antrian SPBU, padahal becak menjadi sumber utama penghasilan keluarganya. Di sejumlah SPBU, antrian tidak hanya dipenuhi kendaraan bermotor. Puluhan jerigen berkapasitas sekitar 30 liter milik pedagang eceran juga terlihat berjajar menunggu giliran pengisian. Dampak kelangkaan Pertalite turut dirasakan nelayan kecil. Mereka mengaku kesulitan memperoleh bahan bakar meski telah mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan. Pengawas SPBU Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Amsari, mengatakan, antrian panjang terjadi sejak 3 hari terakhir setelah pasokan Pertalite dari depot Pertamina Medan berkurang. Menurut dia, kuota harian yang biasanya mencapai sekitar 16.000 liter kini hanya sekitar 8.000 liter atau turun 50%-nya. Selain pengurangan kuota, distribusi BBM juga kerap mengalami keterlambatan akibat kemacetan yang dilalui truk tangki, termasuk di wilayah Kabupaten Pakpak Barat. Amsari mengatakan pihak SPBU tidak mengetahui secara pasti penyebab pengurangan kuota tersebut karena seluruh informasi berasal dari pihak depot. Meski demikian, ia memperkirakan pasokan Pertalite akan kembali normal dalam 1 hingga 2 hari ke depan sehingga antrean di SPBU dapat berangsur terurai.

Sementara itu, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Aceh Singkil meminta Majelis Pendidikan Kabupaten setempat mengevaluasi persyaratan penerima bantuan biaya pendidikan yang tidak memperbolehkan calon penerima sedang memperoleh beasiswa lain. Ketua Eksekutif LMND Aceh Singkil Surya Padli mengatakan ketentuan tersebut perlu dikaji kembali agar tidak mengurangi upaya pemerataan akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Mahasiswa penerima KIP kuliah, bidik misi, Aceh Corong maupun beasiswa afirmasi pada umumnya merupakan kelompok yang memang butuhkan dukungan negara untuk dapat melanjutkan pendidikan. Karena itu, syarat yang secara otomatis menutup peluang mereka memperoleh bantuan pendidikan daerah patut dikaji kembali. Padli menjelaskan, ketentuan tersebut tercantum dalam persyaratan program bantuan biaya pendidikan yang dikelola Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil, di mana calon penerima tak boleh sedang menerima beasiswa lain, seperti KIP kuliah, bidik misi, Aceh Carong, beasiswa afirmasi maupun bentuk bantuan pendidikan lainnya. Menurut dia, pemerintah daerah melalui Majelis Pendidikan Kabupaten perlu mempertimbangkan kondisi real mahasiswa dalam menyusun kebijakan penyaluran bantuan pendidikan. Padli menilai tidak seluruh program beasiswa memiliki cakupan pembiayaan yang sama. Dalam prakteknya, kata dia, masih banyak mahasiswa yang harus menanggung biaya hidup, transportasi, penelitian hingga kebutuhan akademik lainnya, meskipun telah memperoleh bantuan pendidikan dari pemerintah pusat. Karena itu, LMND berpandangan kebijakan beasiswa daerah semestinya diarahkan untuk memperluas akses pendidikan dan menjawab kebutuhan mahasiswa yang masih memerlukan dukungan pembiayaan. Selain itu, LMND juga mendorong Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil membuka ruang dialog bersama mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta perguruan tinggi guna mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan pendidikan agar lebih berkeadilan, transparan, dan tepat sasaran. Karena tujuan utama beasiswa daerah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh Singkil. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan kesan diskriminatif terhadap mahasiswa penerima program bantuan pendidikan lainnya. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara Judan Arief Fakhrullah mengukuhkan Edi Widodo sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Aceh Singkil untuk masa bakti 2026-2031. Pengukuhan berlangsung bersamaan dengan pelantikan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Aceh serta Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kota se-Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa 14 Juli. Kegiatan itu dihadiri jajaran pemerintah Aceh, para sekretaris daerah, serta pengurus korpri dari seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Sudan mengatakan korpri harus terus perkuat profesionalisme, integritas, dan soliditas aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Menurut dia, ASN juga dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan kompetensi, serta menjaga netralitas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Usai dikukuhkan, Edi Widodo yang juga penjabat Sekda Aceh Singkil menyatakan siap menjalankan amanah untuk memperkuat peran Korpri sebagai organisasi yang profesional dan solid dalam mendukung peningkatan kinerja ASN. Amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan bersama seluruh jajaran pengurus Korpri Aceh Singkil. Pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dia menilai, Korpri memiliki peran strategis sebagai perekat dan pemersatu ASN, sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Edi berharap kepengurusan yang baru dapat perkuat soliditas antar anggota, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan di Aceh Singkil. Pengukuhan itu diharap menjadi momentum perkuat pengabdian
semangat pengabdian ASN dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan berintegritas.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Agung Nurul Makmur. Kegiatan berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparatur sipil negara. Bupati Safriyadi Oyon dalam sambutannya mengatakan, Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian penanggalan, tetapi menjadi momentum hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Menurutnya, kemajuan Aceh Singkil hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat memiliki tekad untuk berubah dan bekerja bersama. Dirinya mengutip surah Ar-Ra'd ayat 11 yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Oyon juga mengajak masyarakat perkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ia mendorong peningkatan kepedulian sosial dan perhatian terhadap pendidikan generasi muda. Rangkaian kegiatan ditutup dengan kajian agama yang disampaikan Ustadz Riza Nazlianto. Dalam tausiah singkatnya, ia mengajak jamaah menjadikan hijrah sebagai proses perbaiki akhlak, meningkatkan ketakwaan, dan memperkuat kontribusi bagi kemajuan umat serta daerah. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Ojek, kakawanya.
4: Hai, lagi drone nginyo.
3: Kibang dila ojek, le ke puang kut.
4: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
3: Paka menahan man.
4: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
3: Ku hoi hoi drone laju.
4: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
4: Hai, Sok. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak toki draw ke radio rik bak kapai urung draw ke hana izin cit lom bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
5: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdurrauf Staisar Aceh Singkil Dr. Andika Novriadi Cibro meraih 3 penghargaan nasional pada ajang Annual International Conference on Islamic Religion Education atau IASER 2026 yang berlangsung di Grand Cokro Premier, Bandung. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden PPPAI Indonesia, Profesor Dr. Eva Latifah, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Andika dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan tata kelola program studi pendidikan agama Islam. Dalam konferensi yang diikuti akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia tersebut, Andika mempresentasikan hasil penelitiannya yang menitikberatkan pada kebaruan atau novelty, kesenjangan penelitian, serta penerapan metode research and development untuk menghasilkan inovasi pendidikan yang aplikatif. Paparan tersebut mendapat apresiasi dari peserta konferensi karena dinilai tidak hanya berorientasi pada publikasi ilmiah, tapi juga menghadirkan solusi bagi pengembangan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Atas kontribusi tersebut, Andika menerima penghargaan Top Lecturer in Thai Research Innovation. Selain itu, ia juga meraih penghargaan Top Lecturer in Religion and Religious Moderation Communication Service atas dedikasinya dalam pengabdian pada masyarakat melalui penguatan moderasi beragama berbasis data empiris, khususnya di wilayah perbatasan Aceh. Sementara itu, program studi pendidikan agama Islam Staisar Aceh Singkil turut meraih penghargaan Top Governance of Thai Study program setelah Dr. Andika mempresentasikan konsep tata kelola program studi berbasis kolaborasi. Konsep tersebut menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, sekolah, pesantren, dan masyarakat dalam membangun tata kelola program studi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Andika mengaku perguruan tinggi harus mampu menghadirkan riset yang memberikan dampak nyata. Melalui kolaborasi yang kuat, hasil penelitian tidak hanya berhenti sebagai karya ilmiah, tapi juga menjadi solusi bagi pengembangan pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang strategis bagi akademisi untuk bertukar gagasan dan memperkuat kolaborasi dalam mendorong kemajuan pendidikan Islam. Keberhasilan tersebut, kata dia, menjadi motivasi bagi Staisar untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui penguatan riset, pengabdian pada masyarakat, serta inovasi tata kelola kelembagaan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

0: Majelis Adat Aceh, Kabupaten Aceh Singkil bersama Dharma Wanita Persatuan Badan Pusat Statistik Aceh Singkil menggelar sosialisasi dan demonstrasi masak kuliner tradisional sebagai upaya melestarikan warisan budaya daerah. Kegiatan berlangsung di aula kantor BPSC Singkil menghadirkan Ketua MAC Singkil Jakirun Pohan sebagai narasumber didampingi anggota Putropang. Dalam kegiatan itu, peserta diperkenalkan cara mengolah dua kuliner khas Aceh Singkil, yakni Ditak Mata dan Delabah Manuk, yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak sebelum Indonesia merdeka. Zakirun mengatakan kedua makanan tradisional tersebut bukan hanya memiliki cita rasa yang khas, tapi juga mengandung nilai budaya dan filosofi yang melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh Singkil. Delabah Manuk dan Ditak Mata menjadi bagian dari tradisi masyarakat, termasuk sebagai sajian adat pada prosesi peletakan pertama pembangunan rumah baru. Selain itu, kata dia, masyarakat juga meyakini kuliner ini bermanfaat, membantu memperlancar ASI bagi ibu yang baru saja melahirkan. Dia mengapresiasi inisiatif DWP BPSC Singkil yang berupaya menggali dan memahami kekayaan kuliner warisan budaya daerah melalui kegiatan sosialisasi dan demonstrasi memasak. Menurutnya, pelestarian kuliner tradisional menjadi tanggung jawab bersama agar tidak tergerus perkembangan zaman dan tetap dikenal oleh generasi muda. Zakirun juga menyampaikan bahwa Ditak Mata dan Delabah Manuk telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan intelektual komunal Aceh Singkil. Dia berharap lembaga adat dan seluruh masyarakat terus berkomitmen menjaga serta melestarikan kedua kuliner khas tersebut sebagai identitas budaya Aceh Singkil. Sementara Ketua DWP BPS Aceh Singkil, Moli Dariah, mengatakan kegiatan ini bertujuan menambah wawasan anggota mengenai khasanah kuliner lokal, sekaligus mendorong pelestarian warisan budaya melalui pengenalan makanan tradisional khas Aceh Singkil. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara, Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Aceh Singkil mendorong percepatan penyelesaian renovasi dapur SPPG di Kecamatan Singkir agar layanan program MBG bagi siswa dapat kembali berjalan. Kepala Sekretariat MBG Aceh Singkil, Ruli Suhaidi, mengatakan, memasuki hari keempat tahun ajaran baru, tersisa satu dapur SPPG yang belum beroperasi setelah dua dapur lainnya di Kecamatan Singkil Utara dan Simpang Kanan kembali melayani distribusi makan bergizi gratis. Ruli menjelaskan renovasi dilakukan untuk memenuhi standar infrastruktur dan persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional, sehingga dapur dapat kembali memproduksi makanan bagi peserta didik. Menurut dia, selain perbaikan fisik bangunan, pengelola juga diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi seperti sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS dan dokumen lingkungan sesuai ketentuan. Proses pemenuhan persyaratan tersebut butuh waktu dan biaya sehingga perlu koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Ruli mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pengelola agar penyelesaian renovasi dapat dipercepat tanpa mengabaikan ketentuan teknis yang berlaku. Meski demikian, ia belum dapat memastikan kapan dapur SPPG yang berada di Pulau Sarok tersebut dapat kembali beroperasi. Belum beroperasinya dapur itu menyebabkan sejumlah sekolah dalam wilayah layanan SPPG Singkil belum kembali menerima distribusi MBG sejak tahun ajaran baru dimulai 13 Juli lalu. Ruli menegaskan tak ada mekanisme kompensasi bagi sekolah maupun siswa yang belum menerima layanan MBG selama dapur belum beroperasi. Biaya operasional juga belum disalurkan kepada yayasan pengelola dapur yang masih menghentikan produksinya. Saat ini Kabupaten Aceh Singkil tercatat memiliki 17 dapur SPPG yang pernah beroperasi. Pemerintah juga menarget penambahan jumlah dapur hingga mencapai 40 unit, termasuk untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, meski dapur yang direncanakan untuk wilayah tersebut masih belum beroperasi. Bupati Aceh Singkil Safri Adioen mengatakan fasilitas Catresian Laboratory atau Cat Lab yang akan beroperasi di Rumah Sakit Umum Aceh Singkil pada awal tahun 2027 diharapkan dapat mengurangi rujukan pasien penyakit jantung ke rumah sakit di luar daerah. Fasilitas tersebut didukung hibah alat kesehatan senilai sekitar 18 miliar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut Oyan, proses yang tersisa saat ini adalah pemasangan alat CAT lab oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah Aceh Singkil terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui dukungan pemerintah pusat, baik berupa pembangunan fasilitas, pengadaan alat kesehatan, maupun penambahan tenaga medis. Peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritasnya. Dia bersyukur bantuan hibah dari Kementerian Kesehatan mulai direalisasi. Untuk CAT lab saat ini tinggal proses pemasangan. Pihaknya berharap dapat segera beroperasi sehingga masyarakat Aceh Singkil tak perlu lagi dirujuk ke daerah lain untuk mendapat layanan jantung. Oyon mengatakan pemerintah kabupaten terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui dukungan pemerintah pusat, baik dalam bentuk pembangunan fasilitas, pengadaan alat kesehatan maupun penambahan tenaga medis. Selain bantuan CAT lab, pemerintah Aceh Singkil juga memperjuangkan pengadaan alat CT scan melalui program KJSU KIA KB Kementerian Kesehatan. Saat ini alat tersebut masih dalam proses pendistribusian ke Rumah Sakit Aceh Singkil. Keberadaan CT scan akan perkuat layanan diagnostik di rumah sakit karena mampu menghasilkan pencitraan medis secara tepat dan akurat untuk mendeteksi berbagai penyakit. Dalam peninjauan itu, Bupati turut melihat kesiapan ruang endoskopi yang ditarget mulai beroperasi tahun ini karena telah didukung tenaga dokter spesialis. Rombongan juga meninjau ruang persiapan layanan hemodialisa atau cuci darah yang sedang dipersiapkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oyen berharap seluruh bantuan fasilitas kesehatan yang diperoleh dari pemerintah pusat dapat segera dimanfaatkan, sehingga kualitas layanan kesehatan di Aceh Singkil semakin meningkat dan kebutuhan masyarakat untuk berobat
ke rumah sakit di luar daerah dapat terus berkurang.

sebanyak 60 siswa baru atau calon siswa baru dari Sekolah Rakyat Rintisan Cesingkil tahun ajaran 2026-2027 terpaksa menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat Permanen Kota Subulus Salam. Keterbatasan ruang belajar dan asrama di Sekolah Rintisan Aceh Singkil menjadi penyebab pemindahan sementara tersebut. Koordinator pendamping program Keluarga Harapan Aceh Singkil Ananda Saputra mengatakan, hingga kini Aceh Singkil belum memiliki gedung permanen sekolah rakyat, sehingga kapasitas sekolah masih sangat terbatas. Sekolah Rakyat Rintisan 27 Aceh Singkil yang berada di Desa Pangkalan Sulampi, Kecamatan Suro, saat ini hanya mampu menampung 100 peserta didik yang direkrut di tahun ajaran sebelumnya. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 27 Aceh Singkil Rituan benarkan bahwa penerimaan siswa baru tetap dilaksanakan di tahun ajaran 2026-2027. Namun seluruh peserta didik baru akan mengikuti proses belajar mengajar di Subulus Salam karena fasilitas di Aceh Singkil belum memadai. Menurut Ridwan, keputusan itu telah dibahas bersama pihak terkait sebelum pelaksanaan penerima peserta didik baru. Ia menjelaskan, kapasitas sekolah rakyat Cisingkil saat ini hanya sekitar 100 siswa, terdiri atas 50 siswa jenjang sekolah dasar dan 50 siswa jenjang sekolah menengah pertama. Adapun sebanyak 60 siswa baru yang diterima di tahun ajaran 2026-2027 terdiri dari 30 siswa jenjang SD dan 30 siswa jenjang SMP. Penerimaan peserta didik dilakukan Kementerian Sosial melalui mekanisme penjangkauan langsung berdasarkan data by name by address. Sasaran program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrim, serta anak putus sekolah yang masuk dalam kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Penitipan siswa ke sekolah rakyat permanen di Kota Subulus Salam akan berlangsung hingga Aceh Singkil memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. Saya jeda komersial break yang satu ini. Kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Hidayat Riyadi Manik resmi menggantikan Sri Lestari sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Pengucapan sumpah dan janji jabatan dilakukan dalam rapat paripurna DPRK Aceh Singkil yang berlangsung di gedung DPRK Jumat sore. Proses pelantikan dipimpin Ketua DPRK Aceh Singkil, Haji Amaliun. Dalam sambutannya, Amaliun berharap Hidayat dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota legislatif. Ia juga mengajak seluruh unsur legislatif dan eksekutif memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan daerah. Kita berharap anggota DPRK yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Menurut dia, kehadiran anggota baru diharap semakin perkuat kinerja DPRK dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus perjuangkan aspirasi masyarakat Aceh Singkil. Hidayat Riyadi Manik merupakan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Aceh Singkil. Ia menggantikan Sri Lestari, anggota DPRK dari Partai Hanura yang sebelumnya mewakili Dapil Gunung Meriah. Pada pemilu legislatif 2024 lalu, Hidayat ikut bertarung di Dapil Gunung Meriah. Saat itu, Partai Hanura memperoleh satu kursi yang diraih Sri Lestari. Selanjutnya, Hidayat ditetapkan sebagai pengganti melalui mekanisme PAW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hidayat juga merupakan putra sulung Bupati Aceh Singkil, Safriyadi Oyon. Dengan pelantikan itu, ia resmi menjalankan tugas sebagai anggota DPRK Aceh Singkil hingga akhir masa jabatan periode 2024-2029. Dan saudara, informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Informasi ini bisa terus Anda simak setiap Sabtu mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya Sadafi dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Ojek, oh, kakak wanya.
2: Hai, lagi drone nginyo.
1: Kibang dia lah, ojek. Lepas kepuang kot.
2: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
1: Pakai menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi, hoi, drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimte. Atau pelatihannya, sabi-sabi nak info bak Instagram Balmon Aceh. Nyansukkan sekalian pegah laju bak doki dro ke. Radio rik bak kapai urung dro ke. Hana izin cik lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh
1: atau pelatihannya. Sabi-sabi nak info bak Instagram Balmon Aceh. Nyansukkan sekalian pegah laju bak doki dro ke radio rik bak kapai urung dro ke hana izin cik lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, nomor 33.

1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi dan salam literasi untuk kita semuanya, Esrawania semuanya, dimanapun kamu berada, di edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026 dengan keadaan cuaca yang agak syahdu-syahdu nih Esrawania semuanya saat ini, pagi ini di seputaran Gunung Meriah. Dan gimana pun keadaan cuaca, semoga Esrawania semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya juga berjalan dengan lancar Esrawania semuanya. Ya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, budaya menjadi salah satu identitas yang harus terus kita jaga. Literasi budaya bukan sekedar mengenal adat, bahasa seni, atau tradisi, tetapi juga memahami nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu agar tetap hidup dan relevan bagi generasi masa kini maupun masa depan. Dan Esrawania semuanya, Lentera Belajar kembali menyapa Esrawania semuanya dengan tema dan narasumber yang berbeda tentunya. Kali ini di episode 113 akan membahas literasi budaya, menjaga identitas, merawat warisan, menginspirasi generasi. Ya, saya sebagai announcer dan Bu Dewi digantikan hari ini ya, Esrawania semuanya bersama Bang Davi. Bang Davi, sehat Bang Davi ya?
1: Iya, iya. Thank you Riz ya. Mendadak nih ya Riz ya.
0: Mendadak. Bu Dewinya lagi ada halangan ya.
1: Dan kalau bertiga makin seru gitu ya.
0: Makin seru. Yeah. Oke, dan juga tentunya sudah kedatangan narasumber kita. Mungkin sudah banyak yang kenal pastinya ya Esrawania semuanya, Bang Wanhar.
2: Sehat, Bang Wanhar? Sehat, Bang Haris Kurniawan. Terima kasih atas undangannya. Siap. Di Lentera Belajar kali ini.
0: Oke.
1: Sering ya?
0: Udah Bang Wanhar ya?
1: Nongol di
0: Esrawania. Ya, dengan program-program yang berbeda tapi biasanya.
2: Siap.
0: Bang Wan Harlingga selaku pegiat literasi dan budaya, Direktur Sudut Literasi. Ya, kok perkenalan mungkin udah banyak yang tahu. Jadi ini mungkin untuk membuka. Kan ini dengar-dengar nih Bang Wan Har di kafenya, kan Bang Wan Har punya kafe Sinanggel.
2: Iya, betul Bang Aris.
0: Sinanggel apa ada angka tuh, Bang?
2: 580.
0: 580. Nah, itu kan sudah awalnya kafe, tapi sekarang udah membuka literasi buku kayaknya udah pada datang. Nah, itu awal ceritanya gimana tuh, Bang?
2: Ya, begini. Di awalnya kan memang di Sinanggel itu namanya Sinanggel ya, Bang Dapi ya. Karena Sinanggel, Sinanggel tuh artinya dalam Sinanggel tuh dalam bahasa Singkil artinya diskusi.
1: Oh,
2: ya, diskusi. Diskusi, Bang Aris artinya, Bang Dapi. Jadi karena ada teman-teman banyak berdiskusi di situ, banyak nongkrong, jadi kita ada beberapa koleksi buku pada saat itu, ya, sehingga kita menambah koleksi buku dan juga dibantu Bang Rahmat, Bang Rahmat Hidayat. Jadi kemarin kita ada beberapa di toko buku di Banda Aceh, jadi belanja nih rame-rame gitu kan, jadi diisi dengan buku-buku itu, itu Bang Haris.
0: Oh, kebetulan Bang Rahmat yang dulunya dia punya kafe karena udah tutup diarahkan ke tempat Bang Wanhar gitu.
2: Enggak, beberapa bukunya masih banyak di situ. Kita belanja buku baru bersama Bang Rahmat gitu.
1: Jadi sebenarnya konsep Sinanggel ini ada kuliner, ada juga tempat ininya ya.
2: Iya, tempat
0: perpustakaan ya.
1: Pustaka ya.
2: Tapi memang masih masih kecil, masih mini. Jadi perlu ditambah lagi memang. Jadi walaupun kecil gitu Bang Aris, banyak juga kawan-kawan kita meminjam buku di situ. Dari teman-teman Staisar, dari yang lain-lain. Jadi kalau ada yang hobi baca buku sambil mereka menunggu makanan siap, mereka baca buku, ya kalau memang buku itu menarik dianggapnya, nanti dipinjam gitu.
0: Oh, dibawa pulang.
2: Dibawa pulang.
0: Oke.
2: Ya, sebagian enggak pulang lagi Bang Aris.
0: Iya, itu.
1: Pakai sanksi denda tuh, perlu juga tuh.
0: Terus dengar-dengar ada kerja sama-sama Dinas Perpustakaan juga?
2: Ya, ada kemarin tuh kita ada kerja sama buat izinnya. Kemudian juga ya sampai sekarang memang mungkin program itu belum turun ya. Kemarin dari Dinas Perpustakaan rencana mau memberikan beberapa rak dan tambahan buku. Ya mungkin ya tinggal menunggu sajalah Bang Haris.
0: Itu tempat bukunya Bang di luar?
2: Di luar. Jadi kawan-kawan tanya, kenapa enggak dimasukkan ke dalam? Aku begini berpendapat, semakin hilang buku itu misalnya dicuri, berarti daya baca dan daya minat masyarakat Jasingkil itu semakin kuat. Jadi biarkan buku-buku itu hilang gitu.
1: Itu tandanya.
2: Iya. Kita kita ikhlas kan itu.
0: Benar. Iya.
2: Jadi kalau tapi udah hampir beberapa hampir setahun ini bukunya enggak hilang-hilang enggak ada.
1: Tapi kurangnya kita pada enggak baca gitu.
2: Enggak baca. Jadi kalau hilang itu kita senang gitu.
0: Iya. Oke.
1: Itu sebenarnya jadi penanda juga tuh, Bang. Minat baca ya kurang gitu.
2: Betul.
1: Ya. Baca buku ya khususnya. Beda sama baca pesan atau baca artikel di handphone gitu ya.
2: Baca WA gitu ya.
1: Ya. Kalau misalnya nih Wanhar memang kan terkenal udah melekat budaya ya Wanhar Lingga gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai misalnya Aceh Singkil sekarang nih, Bang Wanhar ya. Kekayaan budaya apa yang perlu terus dilestarikan nih? Kalau menurut Abang nih.
2: Ya, pertama dia banyak Bang Dapi. Kalau kita kaji dari objek pemajuan kebudayaan itu, ada misalnya warisan budaya tak benda, WBTB. Ada juga cagar budaya. Nah, yang hari ini yang perlu terus kita lestarikan itu di Singkil ini adalah pertama dari segi bahasanya. Nah, bahasa daerahnya itu kita di Kabupaten Cisingkil ini pertama ada bahasa Singkil, kemudian bahasa Jame, kemudian ada bahasa Haloban. Nah, yang lain seperti bahasa Pakpak dan Jawa itu memang bukan hanya di Aceh Singkil, tetapi di daerah lain juga ada. Nah, bahasa lokal kita di sini itu ya bahasa Singkil, kemudian anak Jame dan bahasa Haloban di Pulau Banyak gitu. Kemarin itu sudah diusulkan ke Kementerian Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, makanya kita sudah coba tuh buat kamusnya dan sudah terbit Kamus Singkil Indonesia. Nah, difasilitasi kemarin dengan Yayasan Suluh Insan Lestari dari Jakarta. Sampai selesai Bang Dapi. Jadi kita enggak pernah melihat yayasan seserius itu.
1: Itu yang ini ya, apa di Staisar itu ya?
2: Ya, pernah di Staisar. Pertama pertemuan pertama itu di Senanggal, kemudian pertemuan kedua di Senanggal, ketiga di Staisar, keempat di Sublu Salam, kelima di Sublu Salam. Sampai selesai terjadi kamusnya tadi.
1: Konsen ya terhadap itu ya. Dan udah dicetak banyak
2: kan? Dicetak kemarin itu belum banyak, tinggal kita sudah merencanakan untuk itu diperbanyak oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan pemerintah Kota Sublu Salam gitu. Karena penulisnya kemarin itu dari dua daerah ini.
0: Berarti itu nanti bukunya ada rencana dibagi-bagi di sekolah-sekolah.
2: Seharusnya seperti itu. Karena di sekolah itu kan secara kanun Aceh dia diperbolehkan untuk ekstrakurikuler untuk muatan lokal. Nah, selama kalau dulu mungkin masa-masa kita sekolah dulu bahasa Aceh kan. Sekarang bahasa Aceh itu bahkan enggak lagi kita pelajari di sekolah. Nah, itu di kanun Aceh itu diperbolehkan, artinya sesuaikan dengan bahasa daerah masing-masing. Tidak mesti kita belajar bahasa Aceh. Gitu.
1: Jadi kembali ke sekolahnya sih, Bang ya. Karena saya dapati juga memang beberapa di antaranya udah enggak ada lagi muatan lokal itu.
2: Betul.
1: Ini mungkin setelah hadirnya buku ini mungkin bisa jadi referensi juga bagi sekolah kan gitu. Karena ya terus terang aja mungkin anak muda ini perlu juga istilahnya untuk melestarikan bahasa tadi ya, menggunakan bahasa itu dalam percakapan sehari-hari, Bang ya. Takutnya anak muda ini malu bahasa kampung.
2: Iya. Makanya dalam beberapa bulan terakhir ini mungkin Bang Dapi sama Bang Ari juga pantau nih fenomena lagu-lagu Singkil nih.
1: Ini kan udah luar biasa nih.
2: Iya. Itu 4 bulan lebih kemarin lagu yang Yoki Brampu itu, Siang Metabas itu 1 juta viewers nih. Masya pecah rekor.
0: Iya, ada lihat story ya.
1: Rekor. Itu menandakan juga berarti anak muda ini udah mulai ini, Bang ya.
2: Ya, kalau dia enggak suka dengan baca, kita sentuh dari musik. Musik itu juga bagian dari literasi sebetulnya.
0: Iya, benar.
2: Jadi kalau dia enggak mudah memahami dengan bacaan buku, ya kita berikan suguhannya dengan musik gitu. Itulah kira-kira Bang Aris.
0: Oke.
1: Itu Bang Manhar yang buat liriknya tuh ya.
2: Itu liriknya yang nulisnya Yoki. Kita direktur dari konsep visual videonya sama yang lain-lain gitu.
1: Nah, kalau berapa sering naik juga di NND ya, Aris ya?
0: Iya, daerah ya.
2: Oh, sering naik ya.
0: Daerah.
1: Masuk koleksi kita juga kan. Nah, itu juga bagian juga dari
0: Pukambue.
2: Kalau Pukambue kita yang nulis liriknya.
0: Oke, oke. Ya, jadi Bang, untuk menumbuhkan rasa bangga nih untuk terhadap budaya lokal kita tanpa menutup diri ya terhadap budaya global, itu gimana menurut Abang nih?
2: Ya, pertama begini, itu ditumbuhkan rasa kebanggaan itu dari sejak dini. Okay. Nah, dari usia dini. Kemudian pertama itu kita harus memberikan sejarah, sejarah tentang daerah kita. Nah, bagaimana mungkin kita mencintai daerah kita Aceh Singkil? Ternyata sejarahnya saja kita tidak tahu gitu. Nah, kemarin saya ada pertemuan di sekolah SMA Simpangkanan. Saya tanya nih, Aceh Singkil ini berdirinya Kabupaten Aceh Singkil itu tanggal berapa? Ini dari 180 sekian orang itu satu orang pun tidak bisa menjawab. Artinya literasi kita ini masih lemah gitu. Nah, gitu. Jadi untuk menumbuhkan rasa bangga itu, pertama kita harus pahami dulu lah nih sejarah kita nih. Minimal sedikit-sedikit kita paham siapa tokoh sentral di Aceh Singkil, Syekh Abdul Raub Asingkili, Syekh Hamzah Pansuri, begitu kan. Kemudian bagaimana tokoh-tokoh pejuang pada saat itu. Nah, kalau kita tidak memahami ini, saya pikir ya rasa bangga kita pun terhadap daerah ini ya sangat sedikit begitu. Saya ada cerita Bang Dapi, dulu masa sekolah saya hanya mengenal Syekh Abdul Raub itu ya sekedar ya ulama begitu. Nah, ternyata ini membuktikan lemahnya literasi tadi ini ya. Ternyata setelah sampai kuliah di Banda Aceh, Universitas Syekh Kuala, ternyata Syekh Kuala itu diambil dari nama Syekh Abdul Raub. Orang kita Singkil sini gitu. Nah, seharusnya kalau kita dari awal kita tahu nih, anak-anak SD, SMP, SMA sudah tahu. Kalaulah dia kuliah di luar, dia pasti bangga. Kami Syekh Abdul Raub, negeri Syekh Abdul Raub, penerjemah Al-Quran dalam bahasa Melayu. Pertama di dunia malahan itu, bukan hanya di Asia, di dunia. Nah, makanya Bang Haris, saya berpikir itu untuk menciptakan kebanggaan itu harus dimulai dari usia dini dan diisi dengan muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah.
1: Nah, sejauh ini gimana Bang? Maksudnya dari itu kan leading sektornya tentu dinas pendidikan kan, Bang, kan upaya-upaya itu sudah ada arah ke situ.
2: Sebetulnya dari dulu itu upaya yang sudah ada. Waktu kita buat kegiatan seminar Syekh Abdul Raub, nah, dalam buku itu kan sudah kita cetak. Ada beberapa rekomendasi, kalau saya tidak salah ada 15 rekomendasi di situ, termasuk membuat kajian ataupun sejarah Syekh Abdul Raub itu dipelajari di kurikulum di sekolah-sekolah gitu. Nah, namun sampai hari ini implementasinya belum maksimal gitu.
0: Gitu. Jadi dari Abang terjun ke budaya ini kan udah lama nih. Tantangan terbesar Abang dalam menjaga identitas itu, apalagi di generasi muda, apa Bang?
2: Pertama gini, tantangan itu kan kita, kalau semangat untuk generasi muda ini kan ada Bang Nabi. Tetapi kalaulah misalnya ini dikeroyok bersama-sama dengan pemerintah daerah, saya pikir ini tidak menjadi tantangan yang sangat sulit. Tetapi tantangan pada saat ini, lagi-lagi kalau kita ingin berbuat, tentu ujung-ujungnya harus ada penganggaran dana gitu.
1: Iya, betul.
2: Nah, dan ini yang tidak difasilitasi di pemerintah kita begitu. Nah, apakah pemerintah tidak memfasilitasi kita tinggal diam? Tidak. Makanya kalau secara pribadi, kalau kita pesimis dan berhenti, mungkin ya mungkin tidak ada lagi kegiatan-kegiatan kebudayaan itu bersama teman-teman. Tetapi kita terus mencoba, Bang Haris. Jadi kita mencoba mengajukan kegiatan ke provinsi atau ke kementerian, dan alhamdulillah beberapa kegiatan kita itu disupport oleh kementerian.
1: Oke. Jadi memang gimana? Karena budaya ini kan untuk anak muda itu apa ya? Gimana Bang tuh mengemas supaya menarik tuh, Bang?
2: Ya begini. Untuk konsep budaya itu Bang Dabi, ini orang yang paling banyak anak-anak muda yang tidak suka dengan kegiatan ini. Karena kalau berbicara budaya ini seolah-olah sudah bapak-bapak nih.
1: Iya
2: kan? Makanya di era digital ini, ini bagian dari literasi juga nih, literasi digital ya kan. Kita tampilkan yang memang visualnya itu menarik. Jadi jangan monoton gitu. Jangan seperti ya pada umumnya. Jadi makanya ada beberapa strategi untuk bagaimana menyuguhkan kebudayaan ini supaya menarik bagi generasi muda, generasi apa sekarang generasi Gen Z.
1: Gen Alpha.
2: Makanya termasuk dari lagu tadi Bang Bang Dapi. Lagu itu kalaulah anak-anak sudah suka, itu ada di TikTok tuh beberapa saya lihat. Anak-anak SD nih, anak-anak TK pun ada nih, hafal semua orang tuh lagunya. Nah, artinya kita sudah satu poin, kita sudah memberikan ruang bagi mereka untuk mencintai kebudayaannya melalui bahasa, melalui lagu tadi. Jadi saya pikir strateginya itu ya kita melakukan pengembangan lah, jangan terlalu monoton gitu, Bang Dapi.
0: Oke, tapi menurut Bang Wanhar, siapa nih yang paling memiliki tanggung jawab terbesar dalam melestarikan warisan budaya khususnya di daerah kita? Ya. Apakah pemerintah, komunitas, keluarga, atau bahkan individu?
2: Yang mempunyai tanggung jawab besar itu adalah pewarisnya sendiri, pewaris budaya itu sendiri. Jadi misalnya nih komunitas Jawa yang mempunyai tanggung jawab besar itu adalah pewaris suku Jawa gitu.
0: Oke.
2: Nah, kehadiran pemerintah adalah memberikan support.
0: Oke.
2: Nah, jadi untuk merasa tanggung jawab itu ya kita sendiri, Bang Haris.
0: Oke.
2: Mulai dari anak-anaknya, orang tuanya, kemudian pemerintahnya juga. Tetapi pemerintah ini kita harus dorong nih. Pemerintah mempunyai tanggung jawab. Makanya ada Trisakti Soekarno itu, Bang Haris, untuk memajukan satu negara ini ataupun budaya itu ada tiga: pendidikan, politik, dan budaya. Jadi politik itu kenapa harus berpolitik? Ya politik ini kan untuk mendukung kebijakan nih Bang Bang Haris, Bang Dapi. Ya, kalau kita itu. Kalau politik juga tidak hadir di situ ya bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan, mengarahkan kebijakan ke situ. Jadi intinya yang paling bertanggung jawab itu adalah pewarisnya itu sendiri gitu.
1: Warisnya siapa ya, kita-kita ini Bang ya?
2: Ya kita-kita ini.
1: Tapi saya rindu juga Bang video-video pendek gitu kan. Yang lawak kampung ini udah mulai jarang.
2: Udah jarang. Karena dulu Bang Rapliansah di situ di Kota Simbuling.
1: Itu kan sebenarnya bagian dari itu gitu.
2: Bagian
1: kan?
2: Dari itu. Jadi dulu tuh kalau bahasa sekarang kan viral. Dulu belum terlalu masif lah TikTok, masih di Facebook atau di YouTube kan. Tapi itu pun sangat menarik itu dulu tuh.
0: Oke.
1: Film pendek yang menonjolkan bahasa daerah.
0: Jadi kan di sekarang zamannya digital ya, zamannya juga banyaknya para konten kreator mau Facebook maupun TikTok nih. Ini ada nggak pengemasan untuk orang-orang kreator-kreator nih Bang, untuk mungkin lebih mengenalkan, memberi maksudnya ngajak mereka untuk mengenalkan budaya lokal kita gitu?
2: Ada Bang Aris. Jadi memang untuk mengajak itu kan ya seperti yang kita jelaskan tadi, di dunia sekarang itu kan sudah semakin canggih lah di sosial media. Kita lempar satu isu saja begini banyak terus menanggapi gitu. Nah, waktu kegiatan kita ekspedisi Sungai Singkil itu, itu awalnya bersama kawan-kawan nih, Suhardin dan teman-teman yang lain. Itu kita konsep awalnya itu adalah open trip. Open trip untuk kita buka nih kegiatan ini, siapa yang mau ikut bayar dan begini. Nah, setelah kita lempar di sosial media, di TikTok, di Instagram dan lain-lain, ternyata menjadi daya tarik bagi Provinsi Aceh, bagi Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Nah, itu tanpa proposal Bang Dapi. Jadi inilah tadi kekuatan kreator tadi kan, konten kreator tadi. Salah satunya. Jadi dengan kita lempar isu itu menjadi daya tarik bagi Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dan mereka kurasi kegiatan itu di akuisisi. Nah, sepenuhnya kegiatan itu dibantu oleh Provinsi Aceh. Nah, kegiatan kan Bang Dapi enggak ikut ya? Siapa yang kemarin
1: si
2: itu?
1: Mamat.
2: Si Mamat.
0: Iya.
1: Di Sarawak itu kan memang hobi gitu Bang. Mana yang minatnya di situ?
0: Sama dia juga ada waktu ya.
1: Tapi Bang cerita juga tuh Bang, ekspedisi itu. Apa yang digali dari ekspedisi itu Bang?
2: Ya pertama digali itu seperti napak tilas ya. Menggali kembali bagaimana perjuangan masyarakat pada saat dulu itu yang hidup di daerah pinggiran sungai. Nah, Nah makanya kita mulainya titik awal itu dari Teluk Rumbia kemarin itu sampai ke Oboh, ke Oboh Hamzah Pansuri. Nah pertama yang digali adalah bagaimana peninggalan-peninggalan sejarah peradaban di pinggiran sungai pada saat itu. Makanya di beberapa titik kita singgah itu kita masih bisa melihat bagaimana makam-makam kuno, kemudian peninggalan-peninggalan baik berupa pedang, cap stempel kerajaan dan lain-lain, bagaimana budayanya, itu disuguhkan bagaimana kulinernya. Jadi hampir di setiap titik kita singgah pada saat itu Bang Dabi, itu sambutan masyarakat sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa karena momennya itu mengingatkan mereka kembali pada masa kejayaan dulu. Karena kita naik bot, dua bot kemarin itu kita naik itu.
0: Oke, rame-rame juga.
2: Rame, hampir 80 orang.
0: Satu bot 40-an?
2: Iya.
0: Oh wow. Gede berarti botnya itu ya?
2: Iya gede. Okay. Bot yang ke Pulau Banyak itulah ya, orang-orang ya, ya, yang dari Rato Gedang ke Pulau Banyak.
0: Oke.
1: Dulu ini ya bang, apa kerajaan di pinggiran sungai kita?
2: Ya dulu itu begini bang Dapi. Setelah kita baca dan teliti ada beberapa catatan di catatan Belanda juga. Itu sebetulnya seluruh yang Aceh Singkil ini, penduduk Singkil ini dulu tinggalnya di pinggiran sungai semua. Nah, Rimo ini belum ada, Rimo apa Tanah Bara dan lain-lain yang digali adalah bagaimana peninggalan-peninggalan sejarah peradaban di pinggiran sungai pada saat itu. Makanya di beberapa titik kita singgah itu kita masih bisa melihat bagaimana makam-makam kuno, kemudian peninggalan-peninggalan baik berupa pedang, cap stempel kerajaan dan lain-lain, bagaimana budayanya, itu disuguhkan bagaimana kulinernya. Jadi hampir di setiap titik kita singgah pada saat itu Bang Dabi, itu sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena momennya itu mengingatkan mereka kembali pada masa kejayaan dulu. Karena kita naik bot, dua bot kemarin itu kita naik itu.
0: Oke, rame-rame juga.
2: Rame, hampir 80 orang.
0: Satu bot 40-an?
2: Iya.
0: Oh wow. Gede berarti botnya itu ya?
2: Iya gede. Okay. Bot yang ke Pulau Banyak itulah orang-orang yang dari Rato Gedang ke Pulau Banyak.
0: Oke.
1: Okay. Dulu ini ya bang, apa kerajaan di pinggiran sungai kita?
2: Ya dulu itu begini bang Dapi. Setelah kita baca dan teliti ada beberapa catatan di catatan Belanda juga. Itu sebetulnya seluruh yang Aceh Singkil ini, penduduk Singkil ini dulu tinggalnya

0: dari Ratu Gedang ke Pulau Banyak.
1: Oke.
2: Dulu ini ya bang, apa kerajaan di pinggiran sungai kita?
0: Ya dulu itu begini bang, Bang Dapi. Setelah kita baca dan teliti, ada beberapa catatan di catatan Belanda juga. Itu sebetulnya seluruh yang Aceh Singkil ini, penduduk Singkil ini dulu tinggalnya di pinggiran sungai semua. Nah, Rimo ini belum ada. Rimo apa Tanah Bara dan lain-lain yang di daratan ini
2: jalan,
0: belum ada.
2: Jalan daratnya ya,
0: itu semua di pinggiran sungai. Nah, dulu kalau di Rimo itu handel itu yang menjadi pusat ekonominya. Makanya handel itu dalam bahasa Belanda enggak Belanda Bang Haris.
2: Handel.
0: Handel artinya berdagang.
1: Oh, handel berdagang.
0: Bahasa Belanda, ya? Bahasa Belanda artinya berdagang. Nah, handel itu dulu pusat ekonomi di situ. Nah, makanya seluruh pusatnya itu ya memang di pinggiran sungai. Kenapa kita pindah ke daratan ya pasca bencana gempa Nias gitu tahun 2000-an pindahlah ke daratan semua. Gitu. Dan masih banyak itu bahasa-bahasa Belanda yang kita serap.
2: Makam-makam kuno bang ada juga ditemukan di pinggiran.
0: Banyak, banyak makam-makam kuno termasuk di Cingkam itu ada makam kerajaan Cingkam Gala-Gala. Itu luar biasa makamnya itu sangat menarik itu sangat besar dan ada tulisannya di situ tulisan Arab. Makanya
2: ada identitasnya gitu ya.
0: Ada identitasnya makanya literasi itu tadi sebetulnya kan konsepnya kita bisa memahami. Ya kan bukan hanya sekedar kita membaca gitu makanya. Makam-makam kuno itu membuktikan bahwa memang dulu itu ada kerajaan. Nah, di Lentong misalnya, kerajaan Kuta Baharu di sana. Kecamatan Kuta Baharu itu diambil dari kerajaan Kuta Baharu.
2: Oh, itu Kuta Baharu. Nama kerajaan.
0: Iya, nama kerajaan. Dan makam-makamnya, peninggalan sejarahnya itu masih ada di sana, Bang Dapi.
2: Oh, termasuk yang kemarin turun ke sana tuh sama ini ya. Habis pendidikan tuh.
0: Iya,
2: Itu bagian dari itu.
0: Bagian dari itu.
2: Identifikasi. Banyak bang atau gimana
0: kondisi banyak gimana, kondisi sebagian masih bagus semakin sebagian sudah tertanam.
1: Oke.
0: Gitu
1: oke.
2: Okay. Juga tuh tapi ya itu perlu dipugar atau di apa ya bang ya perhatian atau bang ya.
0: Ya makanya langkah awalnya kita inventarisir untuk pencatatan selanjutnya nanti ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah. Inilah yang kita usul nih Bang Dapi. Jadi setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, nanti dia ada perlakuan khusus lah. Nanti bisa dipugar. Karena kalau sudah cagar budaya itu artinya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, provinsi dan pusat gitu.
2: Itu nanti akan muncul apa namanya sanak saudara cucu-cucunya itu bahkan di runut tuh ya. Terus bisa jadi wisata religi juga tuh bang.
0: Sekarang tugas kami nih Bang Bang Haris, ada kami temukan catatan Belanda. Inilah penguatan literasi tadi ya. Catatan Belanda itu ada sekitar 400 halaman kurang lebih itu membahas tentang Aceh Singkil.
1: Oke. Bukunya itu dari mana itu bukunya?
0: Ya, bukunya dari PDF.
1: Oke.
0: Ada kita temukan judul kemarin itu di salah satu catatan sehingga kita carilah linknya, kita cari, kita bobol tuh dapat itu barang itu. Membahas tentang seluruh pernak-pernik Aceh Singkil dan itu realita sampai sekarang itu memang real sesuai catatan itu.
1: Bahasa Belanda catatan.
0: Bahasa Belanda termasuk membahas tentang kerajaan si 16 tadi ada, membahas tentang Rimo, Tanah Bara, Gunung Lagan itu semua ada Bang Dapi. Nah, itu yang sekarang kita proyek kita secara komunitas ya, kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia.
1: Terus ditelusuri gitu ya.
0: Terus ditelusuri iya ya? Memang betul-betul. Jadi kemarin itu di dalam catatan itu sedikit saya sampaikan bahwa di dulu dari kerajaan Cingkam Gala-Gala itu membuka kampung barus di desa Kihing Tanah Bara. Nah ternyata kita setelah baca itu nyambung dengan kegiatan kita ekspedisi ODCB kemarin makam kuno itu. Ternyata di Kihing itu ada batu nisan yang memang motifnya motif barus yang kita temukan.
2: Jadi memang ada, Bang.
0: Memang ada. Jadi itu catatan Belanda itu juga ada gitu, Bang Haris. Nah, real di dalam lapangannya juga ada gitu.
1: Iya.
2: Siapa penulisnya tuh, Bang? Orang Belanda.
0: Orang Belanda. Saya lupa namanya karena agak susah namanya kan, enggak kan? Jadi menurut tradisi lisan masyarakat di Cingkam kemarin tuh nama Raja Cingkam Gala-Galanya itu adalah

0: Marah Umar. Dan dalam catatan Belanda itu betul ada Marah Umar. Namanya Marah Umar.
1: Silsilah keluarganya masih ada?
0: Masih. Ada.
1: Dicingkam tuh.
0: Dicingkam itu hanya tradisi lisan penuturan masyarakat saja. Tetapi mereka belum banyak mengetahui, masih ada salah-salah kan?
1: Iya.
0: Kami belum melihatkan catatan ini nanti. Setelah kita lihatkan ini pasti mereka heran nih nanti ini.
1: Benar, saya ini adanya. Jadi daya tarik sebenarnya.
2: Iya, iya, iya.
1: Mempelajari ini, Bang ya.
0: Betul.
1: Tarik tuh kan,
2: iya.
1: Belajar sejarah itu kan. Jadi rasa ingin tahunya besar, Bang.
2: Iya, makanya seru tuh tantangannya.
0: Makanya kayak pertanyaan Bang Haris pertanyaan tadi, bagaimana apa namanya tadi? Kita mencintai daerah membanggakan. Ya, salah satunya itu kita mempelajari sejarahnya dulu.
2: Yeah.
0: Ternyata Singkil ini sangat luar biasa pada zaman dulu, Bang Haris.
1: Bang Manhar ini kuliahnya di sejarah dulu, Bang.
0: Saya kuliah di keguruan.
2: Oh, guru.
0: Guru di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Bahasa Inggris di Universitas Syekh Kuala.
1: Bahasa Inggris bukan ya, sejarah, Bang.
0: Tetapi
1: ya,
0: kegiatan kita itu lebih banyak di kegiatan di ekstrakurikuler lah, di organisasi dan lain-lain itu banyak menyentuh ke sejarah budaya dan menulis dulu di Forum Aceh Menulis.
2: Oke, berarti mungkin bertanya-tanya nih udah lama, ih Bang Wahana kan pasti budaya Bang Luhar, maksudnya ada nggak pengalaman pribadi yang membuat Bang Luhar ini semakin menghargai budaya?
0: Ada, dulu saya pernah di apa itu? Di AAC Dayan Daud di Unsia itu. Ini menarik juga nih. Ada pertemuan Kongres Bahasa Daerah Aceh.
2: Oke.
0: Nah, itu dihadiri Anies Rashid Baswedan masa Menteri Pendidikan Kebudayaan.
2: Anies, oke.
0: Nah, saya bertanya nih. Nah, yang lain Bang Haris, pertanyaan itu enggak ada dikasih waktu, enggak ada dikasih di maksudnya ditentukan waktunya sekian. Nah, ternyata setelah saya bertanya, ini dipotong langsung. Tolong pertanyaannya 1 menit ya katanya. Kita ingin menjelaskan.
2: Iya.
0: Nah, dari situ saya merasa tertantang nih.
2: Oke.
0: Okay. Oh, kok seperti ini? Karena pada saat itu yang hadir tuh ya orang-orang tua, bapak-bapak, kita mahasiswa nih sendiri nih.
2: Iya, benar.
0: Dan ternyata moderatornya itu adalah Dr. Fazri Alihar, orang Singkil yang di LIPI di Jakarta. Okay. Nah, setelah saya sampaikan saya berasal dari Singkil, Pak. Dari Singkil katanya. Lanjut.
2: Oh. Padahal udah di stop ya.
0: Udah di stop di awalnya. Nah, setelah itu baru kami bercengkrama, bercerita dengan Dr. Fazri Alihar. Nah, dari situ saya merasa berarti untuk kebudayaan ini kita harus memang betul-betul berani, betul-betul harus mampu menembus batas itu. Karena secara usia seperti yang dibahas sama Bang Dapi tadi, seharusnya ini banyak orang-orang tua kita nih yang membahas ini nih.
2: Iya.
0: Nah, tetapi kenapa kita hadir? Ya kita hadir dengan pola berbeda. Nah, jangan seperti ya pola-pola yang sudah pernah dihadirkan oleh orang-orang tua kita.
2: Okay.
0: Kita sentuh dengan digital dan lain-lain gitu.
2: Iya, iya, iya.
1: Berarti Belanda tuh dulu pernah gitu, Bang, di Singkil nih. Menjajah atau gimana?
0: Ya, menjajah.
1: Menjajah.
0: Nah, menjajah.
1: Atau berdagang.
0: Menjajah sekaligus mengambil hasil-hasil rempah kita yang ada di Singkil ini.
1: Iya. Nah. Apa dulu Singkil ini? Baru juga.
0: Nah, begini, Singkil itu kan di dulu itu kan disebut negeri Pansur, Pansuri gitu kan. Nah, kemudian proses masuknya peradaban manusia ke pinggiran sungai itu menurut catatan Brahmaputra itu saya baca di sejarah Karo Zaman ke Zaman. Jadi disampaikan bahwa di situ itu dulu masuknya peradaban manusia itu kan melalui sungai, melalui laut. Laut, dari laut kemudian dari laut ini kemudian masuk ke sungai. Sebagian tinggal nanti, kehidupan masyarakat itu kan dulu nomaden, berpindah-pindah. Nah, sebagian tinggal di pinggir-pinggir sungai, sebagian lanjut terus sampai ke Subuh Salam, sampai ke Kuta Cane sana, sampai ke daerah Pak-Pak Barat sana. Jadi melalui sungai Simpang Kanan dan sungai Simpang Kiri. Jadi peradabannya itu dulu, Bang Dapi, dia beberapa berbagai suku nih di sini nih. Jadi enggak satu suku langsung
1: ada.
0: Ada. Ya. Jadi dia membentuk entitasnya, membentuk kebudayaannya sendiri. Maka kalau sekarang itu kita mengenal dengan istilah kebudayaan Singkil, suku Singkil. Walaupun secara marga ini banyak mirip nih dengan beberapa marga di daerah
2: lain, ya.
0: Daerah lain, tetapi kalau secara kebudayaan ini jelas jauh berbeda nih. Makanya saya sampaikan tadi, dulu itu kan orang rombongan nih, kita nggak tahu nih beberapa orang
1: dari suku apa aja
0: ya, tinggal di Singkil. Kemudian sebagian melanjutkan terus perjalanan kan dari sungai ini terus ke Pak Barat, terus kemana. yang di Papua Barat membentuk komunitasnya sendiri menjadi suku Pakpak. Yang di Singkil tinggal menjadi suku Singkil. Yang tinggal di daerah pesisir ya anak Jame gitu. Okay. Gitu. Ini kalau dikemas dengan visual yang bagus, apakah dengan film dokumenter dengan kecanggihan AI sekarang ini sangat luar biasa nih. Dengan sumber-sumber yang kita temukan misalnya di dalam catatan Belanda tadi, sumber ini kita munculkan. Ini menjadi proyek kami nanti ke depan nih Bang. Bang Dapi. Tapi proyek untuk sementara itu ya kita dengan pribadi-pribadi lah. Mungkin kalau ada pun nanti program-program kita usulkan ke situ.
2: Keren sih. Soalnya kalau emang dari bentuk itu saya pas waktu pernah ya waktu itu ke di Mekah masuk ke museum. Itu di tempat itu ada penampakan sejarah berbasis kayak 3D gitu lah.
0: Iya.
2: Jadi dilihat doang dari ya misalnya Ka'bah, dari awal dulu Ka'bah langsung tetap berubah sampai besar, itu keren kali Bang.
0: Nah, proyek Kementerian Kebudayaan itu Bang Haris untuk Candi Borobudur itu akan seperti itu. Okay. Jadi ke depan nanti Candi Borobudur itu enggak boleh lagi kita sentuh secara fisik.
2: Oh.
0: Karena sekarang sekarang aja kita enggak boleh lagi naik pakai sepatu.
2: Oke. Okay.
0: Nah, boleh, mereka sudah sediakan sepatu dari daun pandan, dari kayak tikar itu daun pandan.
2: Okay.
0: Nah, sekalian jualan juga sekalian menjaga supaya ini tidak aus dimakan sepatu pasir dan lain-lain. Nah, proyek terbesar mereka itu nanti membuat museum seperti itu tadi, ditampilkan 3D gitu.
2: Jadi daya tarik tuh keren soalnya. Oke.
1: Jadi saya curiga juga tuh sama Belanda di Singkil nih. Apa yang membuat orang itu kemari terus
0: misi besarnya gitu.
1: Iya gitu Bang. Ya. Mungkin kalau di Barus kan tanaman Barus, apakah kita di sini juga ada Bang, waktu itu?
0: Sebetulnya begini, kapur Barus atau kampir itu yang kita kenal itu. Nah, ini kami sedang menyiapkan catatannya. Kapur Barus itu sebetulnya adalah kapur Singkil. Nah, di Barus itu dulu pelabuhannya.
1: Makanya. Oh, keluarnya dari sana.
0: Keluarnya ke sana. Kapur kayu kapurnya itu
1: Singkil.
0: Di Singkil, Singkil dan di Sublu Salam gitu. Di sana enggak ada.
2: Oke.
0: Okay.
1: Dan sekarang malah enggak ada, Bang ya? Masih ada, Bang?
0: Kalau di sini masih ada di Sublu Salam, Tahura Laikombe itu.
1: Oh, masih ada.
0: Nah, itu tanaman kan kapur itu. Tanaman kapur masih banyak. Nah, kapurnya itu dari sini, kapur Singkil. Jadi kalau kita cek nanti, kapur terbaik di Indonesia itu pasti kampir Singkil keluar itu.
1: Iya. Itu juga dari pengawet Fir'aun.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Jadi inilah kelemahan literasi kita Bang Haris.
2: Benar.
0: Kapur Singkil punya kapur, Barus yang punya nama.
1: Nama ya. Jadi kapur Barus.
0: Kapur Barus.
1: Aduh.
0: Tahu enggak telur ayam, telur apa? Mata sapi.
1: Mata sapi ya.
0: Ayam udah capek-capek betelur ya kan.
2: Iya. Aduh. Namanya mata sapi ya.
0: Padahal mata sapi pun enggak kayak gitu kan.
2: Oke, kita break dulu nih.
1: Boleh,
2: nanti kita lanjut lagi nih ceramahnya semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Lentera Belajar.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Assalamualaikum, kembali lagi di Lentera Belajar episode 113, literasi budaya menjaga identitas, merawat warisan, menginspirasi generasi. Ya, tadi udah panjang perbincangan kita ya Saronia semuanya tentang budaya, sedikit sejarahnya juga di khususnya di Aceh Singkil ya. Nah, kini kita lanjut lagi nih mungkin di akhir-akhir ini ya. Sekalian juga penutupan nantinya Saronia semuanya. Nih, Bang Wanhar. Tadi udah banyak pembincangan kita. Mungkin kalau jika harus ada memilih satu warisan budaya yang paling perlu mendapat perhatian saat ini nih, Bang Wanhar, apa yang akan Bang Wanhar pilih saat ini? Dan mengapa?
1: Okay.
0: Kalau disuruh pilih salah satunya ya.
1: Baik, Bang Haris. Ya. Kalau disuruh pilih ini agak rawan juga ini, Bang.
0: Okay, mungkin yang dari semuanya kan banyak yang gitu paling ya. Penting gitu kan yang ini nih yang harus banget dikembangkan misalnya.
1: Kalau menurut saya yang paling penting itu bahasa, Bang Haris. Karena bahasa itu menunjukkan identitas. Nah, kalau kita bahasa Indonesia saja dengan dialek, dengan bahasa daerah kita, orang akan tahu, oh ini dari Padang nih misalnya, dari Medan nih. Kan orang tahu nih. Yeah. Makanya saya menurut saya paling penting itu adalah bahasa daerah. Bahasa daerah itu yang kalau disuruh memilih kita harus pilih bahasa gitu. Karena bahasa, dari bahasa itu kita akan menunjukkan jati diri kita nanti. Begitu, Bang Haris.
2: Ini bahasa tadi ada tiga, Bang ya. Asli Singkil ya, belum lagi bahasa-bahasa yang lain ya. Kami orang Jawa nih yang jadi pendatang di sini kan. Nah, kami ngomong Jawa juga nih sehari-hari nih, Bang kan.
1: Iya, dan harus dilestarikan. Kalau bahasa Jawa ini dia nggak akan terancam punah karena memang luar biasa banyaknya penuturnya, ya kan? Kalau bahasa-bahasa daerah di Indonesia ini sudah banyak punah. Jadi punahnya bahasa itu berarti secara keseluruhan akan punah baik budaya dan lain-lainnya. Makanya paling penting itu adalah bahasa.
2: Jadi Riz, lo udah bisa bahasa ini daerah Aceh Singkil, Riz?
1: Cituk-cituk.
0: Aris tuh paling sebenarnya pingin banget bisa lancar bahasa Singkil asli ya. Kita katakan kalau bahasa Singkil orang asli ini bahasa kampung gitu kan. Sangat penting karena harus merasa bangga, Bang, kalau ketika keluar ya. Keluar daerah itu kayak merasa kayak
2: Singkil gitu ya.
0: Enak, kayaknya enak lah bahasa kampung supaya orang lain enggak ngerti. Kayak orang bawa lokal karena kayak, tapi kayak jadi enggak lancar, jadi sekedar tahu doang. Jadi bahasa paham. Jadi kok ngomongnya gagok-gagok.
1: Iya.
0: Kuneko ya.
2: Sama Riz, kayak kalau saya pulang kampung Jawa gitu kemana. Gimana sih Singkil tuh? Bahasa Singkil ada bahasa sendiri gitu. Ya ada kayak macam perhatikan dulu gitu kan.
0: Iya, kadang
2: saya juga gitu
0: kan. Kalau keluar kan kadang merasa malu juga kadang kan kalau bahasa Singkil enggak tahu.
2: Iya, gitu, Singkil. Aduh, bahasa Singkil gitu. Bahasa
0: Singkil ya kan. Tapi bahasa pesisir bisa ya kan, yang aslinya kan kampung nih. Itu yang enggak bisa, cuma paham gitu kan, sekedar bisa-bisa gitu doang, enggak lancar kan, kayak aduh, pingin banget bisa, cuman kok enggak bisa-bisa. Soalnya agak susah nangkep. Aris nih, ibaratnya kayak kuliah aja di Banda Aceh sekitar 6 tahun, bahasa Aceh aja kan harusnya bisa selama itu lah. Ini sampai sekarang nggak bisa juga gak bisa. Gitu, nggak bisa juga, makanya kayak susah nangkap kalau bahasa.
1: Saya target dulu, Bang Aris, kuliah di Banda Aceh itu karena tidak bisa bahasa Aceh, 2 tahun saya harus bisa bahasa Aceh.
0: Oh, udah target ya?
1: Dan sekarang alhamdulillah 80% insya Allah bisa bahasa Aceh.
2: Apa tuh, Bang? Lidahnya ditekuk atau
1: gimana? Iya. Jadi orang bilang, kiban leh awak Aceh hanjik bahasa Aceh. Kan kok orang Aceh gak bisa baca saya katanya kan?
0: Iya, itu dia.
1: Makanya begini, Bang Aris. Dia untuk menilai budaya itu gak boleh etnosentrism. Etnosentrism itu begini. Menilai budaya orang itu lemah, tetapi kita menilai dengan budaya kita sendiri.
0: Iya.
1: Contoh ya, misalnya orang luar budaya Singkil menilai, wah itu bahasa Singkil itu kayak mana tuh, susah kali ngomongnya. Seolah-olah bahasa dia yang paling bagus. Itu gak boleh, seluruh bahasa, seluruh budaya itu bagus. Sama-sama bagus semua. Jadi makanya kita menilai itu tidak boleh etnosentrism. Etnosentrism itu menilai budaya kita itu lebih tinggi daripada budaya orang lain gitu. Itu yang gak boleh.
0: Iya, soalnya kalau bisa bahasa daerah sendiri kan, Bang, menjadi keuntungan. Contoh misalnya kayak ibaratnya ke tempat kita sendirilah, belilah misalnya ke tempat usaha atau di mana. Kalau kita pakai bahasa kita daerah, sama gitu pasti dia, oh orang kita nih.
1: Iya, betul.
0: Itu salah satu keuntungan lah.
2: Dimurahin gitu ya.
0: Dimurahin. Ya udah lah, orang kita nih.
1: Ditawar gitu ya. Kalau dia misalnya bahasa Indonesia, wah ini paling sekali aja yang kemarin.
0: Iya, iya dia. Jadi keuntungan soalnya.
2: Okay. Baru juga mudah diterima jadinya kan.
0: Betul.
2: Gitu kan. Pergaulan pun jadi banyak, Riz.
0: Jadi banyak
2: teman lu, Riz.
0: Benar. Oke. Terus menurut Bang Wanhar nih, seperti apa wajah budaya khususnya Yece Singkil. Mungkin entah beberapa tahun ke depan, katakanlah 10-20 tahun ke depan yang akan datang, jika literasi budaya terus diperkuat.
1: Ya, insya Allah begini Bang Aris, untuk memperkuat literasi budaya ini, tentu ke depannya Aceh Singkil itu akan menjadi daerah yang lebih beraura, lebih bergairah. Karena identitas kita ini, semakin kuat kita menjaga identitas, maka semakin teranglah kehidupan kita akan ke depannya begitu. Karena kita tahu kita ini siapa, kita lahir dari rahim siapa, kita menggunakan bahasa apa, budaya apa, sehingga ke depan tentu semakin mudah kita beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi kalau misalnya warisan budaya kita hilang dan ini tidak akan terjaga, maka akan terjadi seperti beberapa daerah yang tidak menjaga budayanya, bahasanya akan hilang semua nih. Nah, makanya yang paling penting itu bahasa itu tidak boleh hilang. Bahasa Singkil itu kalau di Singkil ini ya harus terus dilestarikan. Nah, makanya kalau sekarang itu Bang Haris, bahasa kampung, kampung itu kan dia tidak menunjukkan identitas.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Kalau secara kita pikir logika nih.
2: Iya, iya.
1: Nah, misalnya orang Aceh, Aceh itu pasti Aceh itu juga kampung, tetapi dia bahasa Aceh jelas identitasnya.
2: Iya, betul, betul.
1: Pak-pak misalnya, pak-pak itu juga kampung di sana. Tetapi identitasnya jelas bahasa pak-pak.
2: Kita kampung nih.
1: Kampung nih apa? Iya. Nah, yang paling aneh begini, ketika Bang Dapi misalnya keluar, katakanlah kepada Aceh, nanti teman-teman tanya di sana, Bang Dapi, kalau di kalian di Singkil itu pakai bahasa apa?
2: Bahasa kampung.
1: Bahasa kampung. Agak lucu kan?
2: Iya, betul.
1: Jadi makanya yang menunjukkan identitas itu adalah Singkil. Nah, selama ini orang menganggap Singkil itu kecil, seolah-olah itu hanya wilayah Kecamatan Singkil. Padahal jauh sebelum Kecamatan Singkil itu, Singkil ini sudah ada. Ya, orang menganggap Singkil ini hanya wilayah kota Singkil. Seolah-olah makanya sering disampaikan ketika sering orang menyebut bahasa Singkil, seolah bahasa Singkil itu bahasa pesisir. Salah Bang Dapi. Singkil ini adalah Singkil ini mulai dari ujung Singkil sana sampai ke Subulus Salam sana. Sampai terakhir di Aceh Tenggara itu ada 25 desa di Kabupaten Aceh Tenggara, ada 25 desa itu masyarakat Singkil. Dan mereka tidak pernah menyebut dirinya kalak kampung ataupun bahasa kampung. Mereka menyebut Singkil. Bahkan mereka hadir di situ jauh sebelum adanya Kabupaten Aceh Singkil ini. Menarik itu Bang Dapi.
2: Kalau ada di sana ya?
1: Ada.
2: Memang dari Singkil.
1: Memang ya? Dari Singkil. Memang dari sini. Makanya tadi saya bilang nomaden, kehidupan masyarakat dulu berpindah-pindah. Mereka membentuk komunitasnya sendiri, komunitas masyarakat suku Singkil. Berbeda dengan Alas, Gayo dan lain-lain. 25 desa itu lebih itu. Ali Segala yang kita kenal, almarhum Ali Segala, itu berasal dari Aceh Tenggara di sana. Dari orang Singkil yang ada di Aceh Tenggara. Itu Bang Dapi.
2: Bukan simpang kanan
1: ya? Iya. Jadi mereka menyebut bahasa Singkil, orang Singkil. Walaupun mereka belum pernah ke Singkil ini Bang Dapi. Gitu. Nah, walaupun mereka enggak pernah ke Singkil ini.
2: Tapi dia mengaku kalau dia
1: mengaku orang Singkil dan bahasanya memang sama kayak bahasa kita di sini.
2: Iya.
1: Nah, itu uniknya.
2: Padahal kalau di Aceh Tenggara tuh suku sana ada juga kan?
1: Ya, suku Alas.
2: Suku Alas ya.
1: Bahasa Alas sama bahasa Singkil ini kan hampir mirip juga.
2: Hampir mirip
1: 80%
2: juga, ya?
1: Malahan. Kalau secara mungkin secara dialek ya, kosakatanya hampir sama. Mereka pakai kha juga. Berbeda dengan bahasa Pak-pak yang menggunakan R. Nah, kalau Alas itu juga kha.
2: Nenek moyangnya mungkin
1: iya,
2: sama dulu.
1: Sama.
2: Jadinya itu menarik tuh memang itu ya. Jadi tinggal bagaimanalah anak-anak kita, jangan malu juga buat apa ngajarin anak-anak ini pakai bahasa apa ya, daerah
1: gitu. Iya.
2: Karena kadang ada kecenderungan ini anak-anak ini enggak bisa dia kan.
1: Begini Bang Aris, Bang Dapi, anak-anak itu dia usia 1, 2, 3, 4, 5 tahun itu kalau kita ajari pun bahasa Indonesia tidak masalah menurut saya.
0: Oke.
1: Karena ini kan zaman sekolah gitu kan. Nah, kalau dia bahasa ibunya bahasa Singkil atau bahasa Jame atau bahasa Jawa atau bahasa apapun itu, pasti nanti dia akan tahu sendiri ini.
2: Dengan percakapan orang
1: tetapi,
2: tuanya di dalam rumah.
1: Tetapi ya, kita harus mengajari. Kayak anak saya ini, saya sudah mulai ajari ini sedikit-sedikit. Kune enggak mangan, enggak pak katanya. Nah, walaupun dia di awalnya bahasa Indonesia, tetapi sedikit-sedikit kita selip nih, sedikit-sedikit kita selip. Pasti akan tahu dia nanti itu. target saya SD dia nanti dia udah bisa bahasa Singkil.
0: Udah bisa.
1: Nah, gitu. Bahasa Indonesia dia bisa, bahasa daerah, bahasa ibunya dia bisa.
0: Iya. Satu lagi bahasa Inggris loh.
1: Bahasa sekarang, Inggris bisa.
0: Sekarang soalnya nengok, wah ini salah satu untuk masa depan si anak, gitu kan, untuk dia besar nanti pertolong bonus dia lah, kalau bisa ya untuk pekerjaan. Oke, terus bang. Di akhir-akhir nih ya, apa pesan yang ingin Bang Wahir sampaikan kepada generasi muda agar terus mencintai dan melestarikan budaya?
1: Baik, terima kasih Bang Aris. Pesannya begini, untuk generasi muda pada hari ini, pertama kita jangan malu menunjukkan jati diri kita, identitas kita sebagai orang yang berbudaya. Ya, baik budaya Singkil ataupun budaya apapun itu, kita jangan pernah malu. Nah, kemudian anak muda ini adalah generasi pewaris budaya. Yeah. Nah, kita orang-orang tua kita akan hilang, akan meninggal dan lain-lain. Siapa pewarisnya? Pewarisnya adalah generasi-generasi muda. Maka generasi muda hari ini terus harus tumbuh dan berkembang untuk belajar mencintai kebudayaannya, sehingga jati diri kita bisa kita tampilkan kemanapun kita, dimanapun kita berada ke depan, kita akan dengan percaya diri ini.
0: Yeah.
1: Nah, begitu Bang Ares.
0: Oke. Terus langkah sederhana yang bisa kita lakukan nih Bang Manar, setiap yang dilakukan setiap orang mulai hari ini untuk meningkatkan literasi budaya, itu langkah sederhana apa?
1: Ya, langkah sederhananya pertama begini. Untuk penguatan wawasan itu ya pertama membaca ya.
0: Oke.
1: Membaca beberapa catatan-catatan mungkin, kemudian ya bertanya kepada orang-orang tua, karena memang catatan-catatan untuk kebudayaan kita di daerah Aceh Singkil ini masih kurang.
0: Yeah,
1: maka supaya itu bisa kita catat dalam bentuk buku ataupun apa, ya kita harus mewawancarai beberapa tokoh-tokoh yang hari ini masih hidup, sebagai mereka menuturkan secara tradisi lisan. Nah, dari tradisi lisan mereka itu kita catat pelan-pelan, kita catat pelan-pelan. Nah, kalau tidak ada ini, akan kedepannya juga akan hilang. Maka langkah sederhananya itu ya paling apa yang bisa kita baca ya kita baca dulu gitu. Nah, ketika kita sudah bisa membaca dan memahami, ya kita perkuat dengan perkembangan bagaimana kita memperoleh informasi-informasi lain dari orang-orang tua gitu. Maris.
0: Oke. Terakhir, jika Bang Wahir dapat mengajak masyarakat melakukan satu aksi nyata demi menjaga warisan budaya, aksi apa yang akan Bang Wahir pilih?
1: Ya, sebetulnya kalau pertanyaannya seperti itu, walaupun sebetulnya masyarakat belum ada pertanyaan seperti itu, kita sudah laksanakan aksi sedikit-sedikit kan gitu.
2: Festival Budaya Tanjung Mas.
1: Festival Budaya Tanjung Mas, apakah pembuatan kamus tadi ataupun lain-lain, ya kan? Tetapi ya memang aksi nyatanya itu adalah ya kita harus tetap mencintai jati diri kita. Ya. Pertama, kemudian yang selanjutnya itu ya kita berbuat apa yang bisa kita buat saja Bang Haris. Jadi kita tidak bisa paksakan orang kok harus seperti ini ya, karena hobinya tidak seperti itu. Ah gitu. Nah, dalam beberapa bulan terakhir kita menulis lagu itu salah satu aksi yang kita buat untuk tetap menjaga warisan budaya melalui pelestarian bahasa daerah. Gitu. Nah, bukan hanya membuat kamus, tapi dari lagu itu orang yang tidak mengerti bahasa Singkil pun saat ini,
0: ya,
1: ketika dia mendengar lagu itu, dia ikut bernyanyi.
0: Betul.
1: Gitu. Dan terakhir dia penasaran apa artinya ini.
0: Apa artinya benar?
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Dia akan tanya itu. Nah, orang Singkil sendiri banyak yang enggak tahu tuh. Sengaja saya pakai kosakata itu supaya untuk memberikan pemahaman secara tidak langsung bagi orang. Nah, dalam tulisan lirik lagu itu semua hampir rata-rata itu dalam bahasa istilah itu masuk dalam skripsi saya Bang Dapi.
0: Oke.
1: Okay. Dulu skripsi saya adalah Understanding Idiom in Singkil Language. Pemahaman bahasa-bahasa istilah dalam bahasa Singkil. Okay. Itu skripsi saya Bang Dapi. Okay. Itu dosen Wanar, kau gila ini. Ini kalau ini skripsimu kau lama nanti selesai kuliah nih katanya. Karena kawan-kawan biasa misalnya bagaimana writing ini semua,
0: ya.
1: Kalau saya murni di bahasanya saya ambil.
0: Oke.
1: Penelitian saya Bang Dapi sampai 6 bulan, sampai ke Rantau Gedang, sampai kemana-mana itu.
2: Singkil sini.
1: Oke. Iya, penelitian 6 bulan.
0: Lama ya.
1: Nah, jadi skripsi itu memang betul-betul berharga bagi saya Bang Dapi. Oke. Ketika saya mau nulis lagu, saya lihat nih, kan udah banyak pembendaharaan kosakata di situ.
0: Iya.
1: Saya lihat oh ini. Kita masukkan dalam lagu gitu.
0: Oke.
1: Jadi aksi nyatanya Bang Bang Haris ya. Ya kita buat apa yang bisa kita buat gitu aja. Kalau yang sekarang ya kita buat ada buat lagu, buat kampus dan buat kegiatan kebudayaan, festival dan lain-lain.
0: Oke.
2: Oke. Oke, Haris ada lagi habis?
0: Haris habis.
2: Habis ya. Oke. Emang kalau bicara mengenai budaya ini iya. apa ya? Kita menarik rasa ingin tahunya tuh
0: iya.
2: gitu. Apalagi bagi saya lah yang memang pendatang gitu, Bang. Jadi pingin tahu lebih banyak gitu kan, termasuk mungkin ya acara besok yang mau Abang buat ya, festival apa?
1: Sagu. Festival Sagu. Itu hadir kita nanti. Nanti saya kirim undangan.
0: Siap. Nah. Sagu di sini. Kapan tuh?
1: Hari Rabu tanggal 22.
0: Rabu tanggal 22. Nah. Itu untuk umum ya,
1: pasti ya. Untuk umum, kemudian ada beberapa undangan juga kan. Untuk umumnya untuk masyarakat di sekitar itu. Kalau undangan, nah inilah kayak saya sampaikan tadi Bang Dapi, Bang Haris, untuk mengajak orang itu secara langsung mungkin agak sulit, tetapi dengan kegiatan-kegiatan itu pesertanya nanti di dalam kegiatan itu saya ada buat edukasi sagu. Bagaimana pengolahan sagu, bagaimana ini dari nol. Yang kita undang itu adalah anak TK, PAUD dan SD. Yeah. Sehingga ke depan nanti yakin Bang Haris, ke depan dia pasti akan teringat, oh dulu waktu kami SD ada nih kegiatan festival sagu. Itu pasti akan tertanam di benak dia langsung terus. Nah, gitu.
0: Oke. Udah Bang Davi udah habis? Cukup ya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Gak terasa udah berada di penghujung talkshow kita hari ini di Lentera Belajar episode 113. Dan dari perbincangan yang telah kita ikuti bersama nih Sarawania semuanya, kita belajar bahwa literasi budaya bukan hanya tentang mengenal tradisi atau mengingat sejarah. Lebih dari itu bahkan, literasi budaya adalah cara kita menjaga jati diri, menghargai warisan leluhur, dan memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Ya, karena zaman sekarang udah dikit-dikit orang kalau dunia TikTok bahkan udah joget-joget ya kan, ini tren ikutin ya, sehingga ya ikut itu yang diikuti ya, jangan lupa ya budaya kita nih Sarawania semuanya, karena budaya yang terus dikenalkan akan tetap dikenang, budaya yang dirawat akan tetap lestari, dan budaya yang dicintai akan terus menginspirasi generasi berikutnya. Terima kasih untuk narasumber kita Bang Wan Harlingga ya, udah telah berbagi ilmu dan menginspirasi kita semuanya. Dan untuk Sarawania semuanya yang mendengarkan, terima kasih juga udah setia mendengarkan Lentera Belajar ya sampai selesai. Ya, semoga bisa jadi bermanfaat apa yang kita sampaikan di talkshow ini ya Sarawania semuanya. Oke, saya selaku announcer dan juga Bang Davi ya, kita pamit undur diri, sampai jumpa di Selasa besok ya, insya Allah Lentera Belajar ini seminggu dua kali, Selasa dan Sabtu. Ya, selamat semuanya di jam yang sama, tentu jam 10 sampai jam 11 kurang lebih ya. Terima kasih, kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Motivasi Islami.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berdoa tapi tanpa disadari dia melakukan perbuatan yang menyebabkan doanya terhalang untuk dikabulkan. Padahal, apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut, maka doanya tidak akan dikabulkan. Pendengar, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam masalah doa. Yakni, terutama bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Lantas, apa sajakah hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa? Yang pertama, tentunya berdoa dengan tidak disertai keikhlasan. Berkaitan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 14 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Maka sembahlah Allah dengan hanya memurnikan ibadah kepadanya. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah dan berdoa hendaknya penuh dengan keikhlasan serta menyelisihi orang-orang musyrik dalam tata cara mereka beribadah. Karena doa termasuk ibadah, maka seseorang yang berdoa dengan tanpa disertai keikhlasan, maka doanya tertolak. Jangankan dikabulkan, yang ada justru dia akan mendapatkan dosa. Contoh doa yang tidak ikhlas pendengar adalah doa disebabkan riya, sum'ah atau ingin didengar dan dinilai oleh orang lain. Atau ketika ia tidak menghadirkan hatinya di saat berdoa. Selain itu pendengar, contoh lain dari doa yang tidak ikhlas adalah berdoa kepada penghuni kubur, atau nabi, atau wali, atau menganggap mereka bisa menjadi penyampai perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah karena doa tersebut dalam rangka kemaksiatan atau dalam rangka memutuskan tali silaturahim. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau bentuknya adalah pemutusan kerabat kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga. Akan dikabulkan doanya, dikabulkan. Yang ada justru dia akan mendapatkan dosa. Contoh doa yang tidak ikhlas pendengar adalah doa disebabkan riya, sum'ah atau ingin didengar dan dinilai oleh orang lain. Atau ketika ia tidak menghadirkan hatinya di saat berdoa. Selain itu pendengar, contoh lain dari doa yang tidak ikhlas adalah berdoa kepada penghuni kubur, atau nabi, atau wali, atau menganggap mereka bisa menjadi penyampai perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah karena doa tersebut dalam rangka kemaksiatan atau dalam rangka memutuskan tali silaturahim. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau bentuknya adalah pemutusan kerabat, kecuali akan

0: atau dalam rangka memutuskan tali silaturahim. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau bentuknya adalah pemutusan kerabat, kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga. Akan dikabulkan doanya, atau ditunda, atau disimpan di akhiratnya, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisal dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun contoh doa dalam kemaksiatan adalah seperti seseorang yang berdoa dengan permohonan, "Ya Allah, takdirkan aku untuk bisa membunuh si fulan." Sementara si fulan yang dimaksud tidaklah berhak untuk dibunuh. Atau permohonan dalam bentuk, "Ya Allah, berilah aku rizki untuk bisa minum khamr." Atau bahasa yang lainnya, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang wanita untuk berzina." Atau berdoa dalam rangka memutuskan silaturahim. Seperti, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari bapak dan ibuku serta saudara-saudaraku." Atau doa-doa yang semisalnya. Kemudian yang ketiga pendengar, menggunakan atau memakai pakaian atau memakan makanan yang haram. Pendengar yang budiman, boleh jadi doa tidak terkabul karena orang yang bersangkutan memakan makanan yang haram atau memakai pakaian yang juga haram. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal dikarenakan lama berpergian, kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi seraya berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan daging yang tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Kemudian pendengar, kita juga hendaknya tidak tergesa-gesa di dalam menunggu terkabulnya doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi ia tidak tergesa-gesa. Yaitu dengan mengatakan, "Saya telah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan." Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, jangan sampai kita bosan berdoa lantas meninggalkannya, disebabkan kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Dengan sikap seperti ini, berarti kita telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan kita telah menyangka Allah Subhanahu wa taala bakhil dengan tidak mengabulkan doa-doa kita. Nauzubillahi dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah habis pemberiannya kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu, Syekh Al-Mubarak Furi mengatakan bahwa siapa saja yang ia bosan dalam berdoa, maka doanya tidak akan terkabulkan. Sebab doa adalah ibadah. Maka amalkanlah terus-menerus, baik itu dikabulkan ataupun tidak. Demikianlah pendengar, semoga tertanam di dalam diri kita kecintaan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga disertai dengan ikhtiar dan menghindari sebab-sebab yang menjadikan doa-doa kita terhalang dari pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1

setengah sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

1.08 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lebutan Raja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kali ini di edisi Sabtu menjelang malam Minggu, Extra Maria semuanya. Di tanggal 18 Juli 2026 kita kembali mengudara lagi, tentunya masih bersama Vina di program Extra Nusantara. Tentunya masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 4 sore nanti.

edisi Sabtu siang menjelang sore ya. Selamat beraktivitas buat ekstramani semuanya yang sedang beraktivitas, buat yang sedang dalam perjalanan ya, tetap hati-hati di jalan dan tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Dan buat yang lagi beberes mungkin, yang lagi masak, tetap semangat. Buat yang lagi mempersiapkan menjelang malam minggu ya, yang mungkin lagi cuci motor atau lagi nyetrika baju buat malam mingguan, waduh, selamat menikmati huru-hara menjelang malam minggu, ekstra mania. Malam yang paling ditunggu-tunggu gitu ya, walaupun gak kemana-mana gitu. Oke, dan ekstra mania semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1164 8108. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyo, ngkut. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Pakai menahan, man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki. Kuhoi-hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Oke, ekstra manis semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Ekstra Nusantara kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 15 lewat 9 menit melintas. Oke, ekstra manis semuanya, terkadang perjalanan yang dimulai dengan tawa dan harapan itu enggak selalu berakhir seperti yang kita rencanakan. Buat ekstra manisnya semuanya, kabar duka datang dari kawasan Sibolangit. Sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur tersebut ini meninggalkan luka dan duka bagi banyak keluarga. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap perjalanan akan selalu ada hal yang tidak pernah bisa kita prediksi. Atas peristiwa ini, kami segenap keluarga besar Radio Ekstra FM turut menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Semoga mereka yang berpulang mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, serta keikhlasan dalam menghadapi cobaan yang begitu berat. Ekstramania, hidup memang seperti perjalanan di jalan yang panjang. Ada saatnya langit begitu cerah, namun ada pula waktu ketika kabut datang tanpa aba-aba. Karena itu, mari kita saling menjaga, lebih berhati-hati saat berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, dan tidak terburu-buru mengejar waktu. Sebab, keluarga di rumah selalu menanti kita pulang dengan selamat. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pengingat bahwa keselamatan adalah tujuan utama, bukan sekedar cepat sampai. Semoga tak ada lagi air mata yang jatuh karena kelalaian di jalan. Tetaplah berhati-hati, saling menghargai sesama pengguna jalan, dan semoga setiap langkah serta perjalanan kita selalu berada dalam lindungannya.

Oke, seru nih semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 15 lewat 52 menit melintas. Nggak terasa, Vina udah menemani dan menghibur ekstramatia semuanya selama 2 jam. Oke deh, kalau gitu, waktunya Vina mau pamit undur diri. Oke deh, kalau gitu, Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Jangan pernah menyerah untuk menciptakan sore yang indah.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Eh bro,
1: kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
5: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum falyazimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal, dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meringankannya, adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insya Allah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui, para ulama sepakat bahwa menegakkan sholat lima waktu di masjid termasuk ibadah yang teragung. Namun, mereka masih berselisih pendapat

0: mereka masih berselisih pendapat tentang hukumnya, apakah wajib atau tidak bagi lelaki. Pendengar, di antara pendapat tersebut, ada pendapat yang mewajibkan bagi lelaki melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid dan sholatnya tidak sah tanpa ia berjamaah di masjid, kecuali ada uzur syar'i. Pendapat ini adalah pendapat sejumlah ulama, di antaranya adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahkumullah ta'ala. Ini juga pendapat yang dipilih oleh mazhab Zahiriyah dan juga Ibn Hazm. Di antara dalil-dalilnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah yang berbunyi, Man sami'a an-nada falam ya'tihi fala salata lahu illa min ghudr. Barang siapa yang mendengar suara azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya, kecuali bila ada uzur. Kemudian juga pendengar, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi khatabin fayukhtaba thumma amura bis salati fayu'dhanna laha thumma amura rajulan fayu'man nas thumma akhalifa ila rijal fa'ukhri alaihim buyutahum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar lalu terkumpul. Kemudian memerintahkan untuk sholat dan dikumandangkan azan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami sholat. Lalu aku pergi memeriksa orang-orang yang tidak hadir ketika sholat berjamaah. Lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis yang ketiga juga masih dari Abu Hurairah. Bahwa suatu ketika datang seorang laki-laki buta menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki seorang penuntun yang bisa menuntunku berjalan ke masjid." Kemudian lelaki buta itu memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan keringanan sehingga dia boleh salat di rumahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Namun ketika orang tersebut berpaling pergi, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan berkata, "Apakah kamu mendengar suara azan salat?" Maka ia menjawab, "Ya." Beliau pun kemudian mengatakan, "Maka datangilah salat." Pendengar, bagaimana dalam menyikapi hal ini? Bukankah ada yang menyatakan bahwa salat berjamaah itu wajib dan juga ada yang menyatakan tidaklah wajib? Ya, memang tidak ada dalil yang secara langsung menyebutkannya. Akan tetapi, dalil-dalil yang telah kita simak tadi bisa mengindikasikan tentang wajibnya sholat berjamaah. Sehingga pendapat yang paling rajih atau yang paling kuat dalam masalah ini adalah yang menyatakan wajib. Namun, bukan sebagai syarat sah sholat tersebut. Sehingga, ketika seseorang sholat sendirian di rumah, sholatnya tetaplah sah. Akan tetapi, ia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Oleh karena itu pendengar, hendaknya bagi para lelaki selalu sholat berjamaah di masjid-masjid sehingga ia terhindar dari dosa karena menyepelekan sholat berjamaah. Selain itu pendengar, dalam hadis yang kita simak tadi, ada semacam penekanan dan ancaman bagi orang yang telah meninggalkan sholat berjamaah di masjid-masjidnya. Pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fire! Fire! Fire!
2: Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

sudah belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu usahakan, dan mohonlah ampun kepada

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah kita berdoa namun kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Terkadang sudah putus asa saking seringnya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala namun tak kunjung juga untuk dikabulkan. Padahal sikap seorang muslim yang baik adalah dia tetap terus harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru doa tersebut yang dibutuhkannya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi terkabulnya doa tersebut tertunda. Boleh jadi pula Allah menggantikan permintaan tadi dengan bentuk yang lainnya. Dan pasti pilihan Allah adalah yang terbaik. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُولِي وَلْيُؤْمِنُوبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Pendengar, berkenaan dengan ayat tersebut, sebagian sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa, ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami menyerunya dengan suara yang keras?" Lantas Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut, yakni Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, sebagai jawaban dari pertanyaan para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwa kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan Allah kepada orang-orang yang berdoa, yakni kedekatan yang sifatnya khusus. Pendengar yang berbahagia, perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya. Ini berlaku pada setiap makhluknya, baik orang mukmin maupun orang-orang kafir, fasik atau yang lainnya. Maka semuanya dekat, dalam artian tidak jauh dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan pada orang-orang muslim yang berdoa padanya, yaitu Allah akan mengabulkan doanya, menolongnya dan memberikan taufik padanya. Selain itu pendengar, perlu kita ketahui bahwa siapa saja yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati ketika ia berdoa, menggunakan doa yang matsur atau doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa, seperti memakan makanan yang haram, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya. Terkhusus lagi jika ia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk lagi khusyuk pada perintah dan larangan Allah baik dengan perkataan maupun perbuatan, juga tentunya disertai dengan keimanan. Dengan mengetahui hal ini pendengar, seharusnya seseorang tidak meninggalkan berdoa pada Rabbnya yang tidak mungkin menyia-nyiakan doa dari hamba-hambanya. Pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar begitu dekat dengan orang yang berdoa padanya. Artinya, akan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya. Sehingga tidak pantas seorang hamba untuk berputus asa dari janji Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan setiap doa. Ingatlah pula pendengar bahwa doa adalah sebab utama agar seseorang bisa meraih impian dan harapannya. Sehingga janganlah merasa berputus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata bahwa doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar ia bisa selamat dari hal yang tidak disukai dan sebab utama untuk meraih hal-hal yang diinginkannya. Akan tetapi pengaruh doa pada setiap orang tentu berbeda-beda pendengar. Ada yang doanya berpengaruh begitu lemah disebabkan tentu oleh dirinya sendiri, yaitu kemaksiatannya. Boleh jadi doa itu adalah doa yang tidak Allah sukai disebabkan melampaui batas. Boleh jadi doa yang dipanjatkan berpengaruh lemah disebabkan hati hamba tersebut yang memang lemah dan tidak menghadirkan hatinya di saat ia memanjatkan doanya. Boleh jadi pula disebabkan karena adanya penghalang tak terkabulnya doa disebabkan dalam dirinya, seperti memakan makanan yang haram, noda dosa dalam hatinya, hati yang senantiasa lalai, hawa nafsu yang senantiasa bergejolak, dan sebab-sebab penghalang terkabulnya doa yang lainnya. Oleh sebab itu pendengar, hendaknya kita tidak meninggalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari terus kita memperbaiki diri kita, bisa jadi doa kita tidak terkabul disebabkan ada yang tidak layak di dalam diri kita sehingga Allah tunda untuk dikabulkan. Yang jelas, dengan berdoa kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita simak bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa kita yang berdampak baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Ojek, cakap awaknya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Iban adalah ojek. Le kepuang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Paka menahan man?
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
2: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: lapor buat Tokey Long bah didaftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau apa pelatihannya? Sabi-sabi nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat Tokey draw ke? Radio rik buat kapai urung draw ke? Hana izin cit long. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: ojek ke kawannya.
1: Hai lah gero nengin nyau.
0: Kiban dia lah ojek. Le ke puang kut.
1: Nyau engkut alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk wali.
0: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jawab awak pegah bahasa Cina.
2: Alah hijack, makaji uronyang kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin, kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu jack, alias gratis.
1: Hai sok, man pajan na pelatihan lo.

0: Jack, kau kawannya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kiban dia lah, Jack. Le ke puang kau.
1: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Hoi hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupaka ajak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu kedro ke. Radio rik bak kapai ureng dro ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Oh, Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot?
1: Nyo, engkot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Patak nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kibang dia lah ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.